Omanyi kari kano katulimu ke kasiki Abana gende kalangala Bie muli la wano bie vipu kubigendo kubela kumeri kuhu kutanuru Uruo kutanuru eno wiki jetu ingida Abana gende kalangala